Yes, yang koi. Usuda kusia. Uswa de nisia badwa mubia befa. Atafrim pono no.